0: Ada urusan apa kamu dengan orang ini? Ayahnya yang menginginkan dia untuk kembali ke Jakarta. Tunggu, apakah kalian mau bermain ke Pulau Penyu?
1: Hei, Anda bawa mereka pergi ke sana ya?
0: Iya, tapi sekarang saya tidak bisa bawa Anda ke sana.
1: Kapten, jangan ganti. Beri Anda lebih banyak uang.
0: Berapa?
1: Double lagi.
0: Good. Itu di sana.
1: Itu orang Cina di mana ya? Kami ingin menjemput mereka.
2: Pak.
3: 子凡，你们怎么来了？
4: 别问了，赶紧上床吧。也许还能赶上招标会，9点开始招标会，走吧。